pimparakatu. Ponch pimparakatu. Ponch pimparakatu, pimparakatu, pimparakatu. Tum tum, tum tum, tum tum tum tum tum tum. Ah. Pom pom chikitum sekatu parkatum bedikitum sekatum takatu paskatum ilukutum sekitum sekatu paspatu kutukutu kulagulagulagulag. Pom pom chikatum rekatu paskatum rekatum sekatum.